0: Nanti sip. Masuk kita di jam 8 pagi, sudah waktunya kita Eleko Gatra. Ringkasan berita-berita yang sedang viral selama sepekan.
1: Benar, sebenarnya ada banyak sekali ya. Salah satunya juga yang seperti yang kita sebutkan tadi gitu kan, dari Harian Umum Nusa Bali mengenai UMKM yang ya sepertinya beralih gitu. Betul. Dari marketplace ke jualan offline, kalau misalnya punya toko, pemasaran mungkin via media sosial dan juga transaksi via WhatsApp.
0: Benar,
1: kayak gitu ya. Sekarang itu cukup banyak yang seperti itu, Elkogres. Jadi dilema juga sama sensus.
0: Sensus.
1: Iya.
0: Sensus itu yang kemarin sensus ekonomi.
1: Iya, benar. Ada beberapa kawan-kawan saya yang sudah didatangi gitu ya.
0: Benar, benar.
1: Dan sudah berbagi informasi juga. Cuma dari beberapa orang itu mengatakan agak kurang enak ditanya-tanya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ditanya-tanyanya punya emas berapa?
0: Mas, saya cuman ada satu.

0: Petugas sensor.
1: Petugas. Dia mengatia bercerita dan dia mengatakan dia makan sari karena dia lagi nganggur sekarang.
0: Oh, iya.
1: Mungkin dia nemu ya stres itu ya. Dia lagi nganggur sekarang dan dia makan dari uang tabungan.
0: Iya.
1: Iya kan? Cuma sepertinya petugas sensus itu ataupun dalam sistem sensus ekonomi ini tidak apa ya, tidak memperhatikan itu gitu. Yang penting ada uang, berarti orang ini kaya gitu. Itu jadi pro dan kontra juga, Yud.
0: Benar-benar. Sama juga satu ada hal ketika di sama juga di thread saya lihat, ada waktu itu petugas sensus datang, kemudian dia menanyakan Bapak kerja apa gitu kan. Nah kerja, saya nganggur. Ah bohong kan gitu. Iya saya nganggur, kalau gak nganggur gak mungkin saya terima Bapak sekarang, pasti saya gak ada di rumah. Iya benar juga.
1: Iya benar. Dan di sisi lain juga saya sempat baca-baca berita bahwa ada orang yang dinyatakan kaya dari marketplace gitu ya, karena dia kerjanya dari rumah gitu. Jadi sensus ekonomi ini juga pastinya nanya pekerjaannya apa gitu. Benar. Nanti akan foto-foto rumah juga. Betul. Foto atap, foto bagian depan rumah dan lain sebagainya. Sampai di beberapa daerah itu bahkan menuliskan tidak menerima petugas sensus. Iya kan? Betul. Yuda sempat nemu itu kan.
0: Betul. Dan itulah sebenarnya fenomena yang terjadi kan ya. Nah kita mau nanyain Elkogers nih, apakah Elkogers sudah berada di tahapan sudah disensus?
1: Iya.
0: Atau belum? Kalau sudah disensus bagaimana pengalamannya? Kalau belum bagaimana antisipasi? Kok antisipasi?
1: Persiapkan diri.
0: Ini jangan dianggap ancaman.
1: Iya. Di sisi lain juga kita berhadapan dengan kondisi Bali yang dingin. Kalau secara khusus ya. Benar. Di Bali ini sendiri kayak merata sih. Benar. Semua Bali dingin ini.
0: Benar, bayangin ketika Bali dingin kan baru sadar bahwa kenapa dia bisa sangat dingin, selain karena suhu yang dingin dia belum makan. Sedang lagi belum makan tiba-tiba ada petugas sensus. Tambah dingin diri, demam saya, tidak selesai ini masalah.
1: Wah, kompleks ya Elkogers. Benar. Jadi silahkan informasikan, opinikan Elkogers, barangkali ada keresahan-keresahan terkait berita-berita selama seminggu ke depan, ke belakang ya. Atau mungkin Anda menemukan berita yang Anda soroti selama semingguan ini. Betul. Boleh dikasih tahu ke kita.
0: Boleh gabungan nanti WhatsApp di 081236155969.
1: DM juga di Instagram kita di @elkogfm dan Facebook kita di Elang Kosta Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
4: Buka padine misi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.
5: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
6: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
5: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
6: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
5: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
6: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
5: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
6: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
7: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
9: Google Radio Bali.

0: Benar sekali. Kita ada satu rekomendasi kampus Elkogers. Ini adalah Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan kampus ini merupakan pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil ke depannya, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi nih, di era seperti sekarang, pertanian modern itu tidak hanya tentang cocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Wah, kalau gitu kita perlu tahu dulu nih, seperti apa prodi-prodi yang sudah ready di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR ya. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A lagi ya. Kalau silakan dipilih yang paling cocok untuk Anda. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu yang terkait dengan peternakan ya pastinya, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan. TAN ya. Ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan prodi terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Prodinya sebagus itu, Elkoger, staf pengajarnya juga apalagi ya, bagus banget nih. Terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya juga wah api tenan sih, Ki ya. Kelasnya bersih dan berhasil. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya wah sangat amat lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan mikir terlalu lama, Elkogers, putuskan sekarang juga daftar kuliahnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya. Informasi lebih lengkap silakan langsung klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya pak, baru juga buka keran.
2: Eh bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
5: Kiki, pulang yuk, Ki.
6: Terus kenapa?
5: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
6: Emang mau kemana?
5: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
6: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
5: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
6: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi air akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
5: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
6: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
5: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
6: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai air akses, jadi terasa banget luasnya.
5: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
6: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Bali Alkogas.
1: Tapi nggak bisa karena Bali belakangan ini dingin.
0: Aduh, dingin.
1: Semakin gerak kita lambat, bener. Semakin kita kedinginan.
0: Benar. Bagi orang-orang yang memiliki kadar lemak yang cukup mumpuni, inilah momen tepat bagi Anda untuk memaksimalkan itu.
1: Gimana itu ya?
0: Anget jadi ya kan. Jadi biasanya kalau dulu kan permasalahannya adalah orang kurus dan orang tidak kurus. Kalau orang kurus itu lincah. Tapi sekali dingin, kedinginan.
1: Iya, gitu. Iya, iya.
0: Orang tidak terlalu kurus, mungkin tidak terlalu lincah, tapi pada saat momen dingin, hidupnya aman.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, iya.
0: Jadi bisa, aha, aman. Gitu.
1: Anget ya.
0: Emang dunia itu seimbang aku, guys.
1: Eh, berarti saya lemaknya banyak dong, Yud.
0: Saya juga lemaknya ada.
1: Saya kan anget. Saya kan
0: anget. Iya sih. Anget-anget. Itu sudah dibuktikan. Iya.
1: Tapi memang kalau misalnya Anda penasaran, ini seperti ada Eca. Hai Eca.
0: Eca
1: di Denpasar, Kak, ngomongin soal suhu dingin di Bali, mau tanya dong, kira-kira itu sampai kapan ya? Gitu.
0: Wah, ini kalau dari kalender sih.
1: Emang sasihnya,
0: sasihnya. Kalau sampai kapannya kita belum tahu ya. Tapi kalau Eca mau tahu. Sebenarnya dinginnya di Bali ini tuh karena apa? Itu bisa dikasih tahu.
1: Oke, karena apa ya? Dia tahu nggak?
0: Karena alam.
1: Kemarau ya.
0: Ada kemarau.
1: Itu kan identik dengan kalau di pagi itu suhunya jadi lebih dingin dari biasanya.
0: Lebih
1: gitu.
0: Dingin. Dan ada angin monsun Australia namanya. Jadi kita tuh nggak sempat ke Australia, anginnya duluan yang datang ke kita.
1: Gak apa-apa, berarti use-nya ada lah ya, use. Kita nikmati.
0: Cuman ada satu fakta ini.
1: Oke, apa itu?
0: Ini sebenarnya dulu itu sebenarnya sudah terbiasa bahwa akan ada suasana dingin seperti ini. Cuman yang tidak diketahui orang banyak, intensitasnya makin parah.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Untuk tahun ini?
0: Untuk tahun ini, okay. Dibandingkan 10-15 tahun yang lalu gitu. Jadi di sini dinginnya dulu mungkin tidak sedingin sekarang. Kalau sekarang itu sudah lebih dingin dari sebelumnya. Ada dingin, ada juga namanya panas, Alkogars. Jadi di sini dingin, di barat yang lagi panas sekarang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Di Perancis, Amerika,
1: oh,
0: Eropa.
1: Iya, itu sempat gini ya, sempat viral juga ya,
0: betul.
1: Trending juga di berbagai media sosial bahwa di negara dan jauh di sana.
0: Betul.
1: Itu benar-benar lagi kepanasan sekarang.
0: Betul. Dan ini kayak kebalik gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi di kita dapetin dinginnya, mereka dapetin panasnya itu. Jadi kalau Andici bertanya sampai kapan, kita juga belum tahu sih.
1: Perkiraannya sih ada, Yud.
0: Ada ya?
1: Iya, perkiraannya dari BMKG sendiri suhu dingin itu terasa dari Juni sampai Agustus gitu.
0: Oh, lumayan.
1: Iya, jadi sekarang masih di bulan Juli. Masih ada sebulan lagi ya, Eca ya, kita menikmati rasa dingin ini. Coba cari sumber-sumber kehangatan yang bisa ditemukan untuk bisa bertahan gitu. Karena ada tipikal orang yang saya salah satunya sebenarnya. Enggak begitu kuat gitu loh sama dingin.
0: Benar.
1: Karena dingin itu bisa kayak merasuk ke tulang-tulang sendi.
0: Benar.
1: Itu tuh enggak enak banget, bikin
0: enak
1: nyeri.
0: Banget. Nyeri banget ya. Jadi ada beberapa sumber-sumber yang terdekat untuk mencari kehangatan itu, knalpot, kompor gitu bisa cahaya coba.
1: Knalpot jangan, takut melepuh nanti.
0: Oh iya.
1: Yang pernah kena knalpot pasti traumatik tuh, saya salah satunya. Jangan deh.
0: Sekarang enggak ada loh knalpot kayak gitu, ingat?
1: Iya, enggak ada. Dulu waktu kita masih kecil itu kan rata-rata motornya itu enggak ada. Apa sih knalpot tuh kayak pengaputnya?
0: Enggak ada gini ya, enggak ada.
1: Kaputnya.
0: Jadi kalau jadi kalau lihat misal kakak-kakak Anda atau tante Anda, kakinya itu ada tanda bulat
1: antara di betis atau di paha sih
0: iya.
1: Itu.
0: Itu bukan tanda lahir ya. Itu
1: kena knalpot. Terus zaman dulu juga dipakein odol, padahal nggak boleh sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Ada obat khusus itu. Dulu kan ya pakein odol biar adem gitu.
0: Ademnya benar, cuman warnanya tambah akurat. Selain itu ada teman saya pakai kecap loh dulu.
1: Ya ampun.
0: Dia tambahin kecap, tambahin sambal. Jadi lalapan loh jadi.

0: 96.6 Elkoga Radio Bali, Learn to Fly from Foo Fighters, mengingatkan kita bahwa semakin tinggi kita terbang, semakin dingin.
1: Semakin gak ada gini oksigen.
0: Iya, benar banget. Ngomongin tentang dingin itu masih menjadi banyak hal yang kita bicarakan untuk sampai saat ini ya.
1: Iya, iya.
0: Sampai Agustus katanya ya.
1: Iya, sampai Agustus perkiraan. Itu sampai Agustus, Elkogers ya. Jadi semangat, tetap jaga kesehatan ya. Tidak hanya kesehatan yang kita jaga, tapi kondisi finansial kita juga.
0: Iya, betul.
1: Karena belakangan ini harga serba naik.
0: Harga serba naik, habis, indeks ekonomi ya.
1: Habis itu juga ada sensus.
0: Iya, iya, iya. Benar. Belum lagi masalah parkir.
1: Iya, masalah parkir juga. Ini kayaknya masalah yang mendarah daging gitu ya.
0: Betul,
1: dari
0: betul.
1: Dulu kayak gak kelar-kelar sih.
0: Betul-betul. Jadi silakan kita jaga apapun yang bisa kita jaga sekarang. Mulai dari kondisi, mulai dari keuangan Anda, mulai dari hubungan Anda dengan masyarakat kan,
1: ya,
0: gitu.
1: Ya,
0: itu
1: ya,
0: tidak
1: ya.
0: Kalah penting juga. Jika misalkan Anda kesusahan misalkan, Assalamualaikum, untuk menjaga silaturahmi boleh pinjam 100 kan gitu misalkan. Masih bisa berjalan dengan baik kalau hubungan dengan masyarakatnya bagus.
1: Iya, iya. Ya, pokoknya saling jaga satu sama lain ya, Elkogers ya. Dan berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Elkoga Fresh Morning.
0: Yudak semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, deketan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkogia Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus.

0: Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Hey, what's that? I need some music. It rocks.
5: Yeah. You are listening.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Morning Alkogear, gimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan pastinya udah siap ya jalannya aktivitas hari ini. Buat Alkogear juga yang lagi di jalan, entah itu mau ke kantor, ke kampus, atau lagi santai-santai di rumah, makasih udah gabung bareng Devi Kartika pagi ini. Jangan lupa sarapan ya Alkogear, biar perut Anda gak keroncongan pagi ini. Dan selamat Gers ya, yang pastinya dalam ajang wacana seputar wanita. Dan Devi juga bakal bahas ragam yang ada di Kalimantan. Jadi buat Alkogers yang penasaran, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staf Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Rabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Juli 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

0: 96,9 FM Elkoger Radio Bali. Kali ini kita mampir dulu ke Kalimantan Timur ya Elkogers, provinsi yang dimana gak cuma terkenal karena IKN-nya aja, tapi juga pastinya punya budaya yang keren banget ya. Kita mulai dulu dari baju adatnya. Nah kalau di sana baju adat yang terkenal itu adalah baju adat tidung namanya Elkogers. Buat Anda yang baru pertama kali lihat, pasti dalam hati tuh kayak, kok keren banget ya bajunya. Ya, karena soalnya Elkogers, baju adat ini identik sekali dengan warna-warna emas yang pastinya warnanya itu cerah, terus motifnya juga khas banget Elkogers, dan ada hiasan emas yang pastinya bikin tampilannya itu makin elegan. Biasanya kalau laki-laki itu pakai rompi dan penutup kepala khas, sedangkan yang perempuan itu biasanya tampil anggun dengan berbagai aksesoris tradisional. Jadi gak cuma dipakai buat acara adat atau pernikahan aja ya, tapi juga sering sekali digunakan ketika ada festival budaya yang pastinya sebagai bentuk rasa bangga terhadap warisan leluhur. Padahal Elkogers yang penasaran gimana sih sebenarnya tampilannya, bisa banget searching di Google ya. Dan yang paling kerennya lagi, sampai sekarang banyak sekali anak muda Kalimantan Timur yang tetap ikut ngelestariin pakaian adat ini Elkogers. Bahkan ada yang memadukannya dengan gaya modern, jadi tetap kekinian tanpa harus ninggalin budaya yang ada ya. Jadi dari satu pakaian aja tuh kita sebenarnya bisa lihat gimana kalau budaya yang ada di Kalimantan Timur ini memang kaya sekali dan patut dibanggakan. Nah setelah ini kita bakal kenalan dulu.
1: Wah, kalah menarik juga dong.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Sebelum kita lanjut bahas lagu daerah yang ada di Kalimantan Timur, bentar dulu ya Elkogers. Masa lagu daerah aja yang punya nada indah? Masa depan juga harus punya nada yang jelas dong. Jadi buat Elkogers yang sekarang masih bingung nentuin pilihan kuliah, berarti Anda itu harus kenalan dulu sama Universitas Paramadewa, khususnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Siapa tahu disinilah awal cerita Anda sukses dimulai ya. Jadi kenapa sih saya suruh Anda kenalan di Universitas Paramadewa gitu kan? Karena Elkogers harus tahu, Universitas Paramadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih, Elkogers. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, serta pangan ya, yang pastinya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di sini Elkogers akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, kemudian juga berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan yang terakhir ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Di sini Elkogers akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Kenapa ya harus milih di UNWAR? Karena Elkogers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Elkogers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya. Jadi Elkogers gak perlu mikir lama lagi ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya Elkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338665310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi Elkogers? Segera daftar di Universitas Warmadewa.

0: Koga Radio Bali. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Tadi kita udah kenalan sama pakaian adat yang ada di Kalimantan Timur ya Elkogers. Tapi rasanya tuh kok kayaknya gak lengkap deh kalau Anda itu belum ngomongin lagu daerahnya. Nah, Kalimantan Timur ini punya lagu daerah yang cukup terkenal juga loh Elkogers. Namanya itu Oh Adingko. Nah, pasti Elkogers baru pertama kali denger ya. Lagu ini cocok banget didengerin sambil menikmati pemandangan sungai atau hutan khas yang ada di Kalimantan. Jadi kalau misalnya kita dengerin lebih dalam lagi, lagu ini gak cuman enak untuk didengar aja, tapi juga mengandung pesan tentang kehidupan masyarakat yang ada di sana. Jadi kayak ada rasa kebersamaan, kemudian ada rasa kecintaan terhadap kampung halaman. Dan pastinya lagu ini bukan sekedar lagu hiburan aja ya Elkogers, tapi pastinya punya arti yang lebih dari itu. Dan fun fact-nya lagi, lagu ini sering banget dibawa ketika ada acara budaya, kemudian festival, sampai pertunjukan seni. Jadi generasi muda di sana itu tetap bisa ngenalin warisan budaya lewat musik-musik yang terkenal. Dan sampai sekarang memang banyak sekali lagu modern yang lagi viral ya. Tapi lagu daerah seperti Oh Adingkoh ini tetap punya tempatnya tersendiri. Justru dari lagu-lagu seperti ini kita juga bisa tahu ya betapa kayanya budaya Indonesia. Dan setelah telinga kita dimanjain sama lagu daerah, nanti kita bakal lanjut lagi sama rumah adat yang ada di sana ya Elkogers. Dan masih ada juga lagi 1 jam waktu kebersamaan kita yang pastinya Devi masih nemenin Anda dalam ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang.

91 FM Alkogia Radio Bali. Kalau ngomongin rumah adat Kalimantan Timur, entah kenapa yang langsung terlintas di benak saya itu adalah rumah lamin Alkogers. Karena rumah lamin ini punya ciri khasnya sendiri. Jadi bentuknya itu panjang banget ya. Bahkan satu rumah itu bisa dihuni beberapa keluarga sekaligus. Jadi dari dulu masyarakat di sana itu memang sudah terbiasa hidup berdampingan. Nah, rumah lamin ini juga sengaja sekali dibuat tinggi menggunakan tiang-tiang kayu yang kokoh ya. Jadi supaya mereka itu aman dari banjir dan gangguan hewan liar. Selain itu, kayu-kayu yang dipakai juga terkenal kuat. Jadi rumahnya itu bisa bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan yang paling bikin menarik lagi ya, tentu saja di ukiran setiap bagian rumahnya. Dan ternyata ukiran-ukiran itu bukan cuma untuk hiasan saja, tapi pastinya punya artinya sendiri Alkogers. Entah itu tentang kehidupan, keberanian, dan bahkan hubungan antara manusia dengan alam sendiri. Nah, sekarang rumah lamin ini juga sering sekali dijadikan tempat wisata budaya loh. Jadi buat Alkogers, kalau misalnya suatu hari nanti Anda berkunjung ke Kalimantan Timur, Anda wajib banget mampir ya buat lihat langsung si rumah lamin ini.

0: perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Clandismart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Clandismart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Clandismart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Clandismart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

99 FM Elkoger Radio Bali. Kita masih di Kalimantan Timur ya Elkoger. Kali ini kita bahas salah satu tarian adat yang unik banget di sana, yaitu tari hudok. Nah, kalau pertama kali Elkoger melihat tarian ini, mungkin Anda itu bakalan kaget ya, karena penarinya itu pakai topeng yang besar, terus bentuknya tuh juga unik-unik banget. Ada yang menyerupai hewan, terus ada juga yang menyerupai makhluk-makhluk tertentu. Tapi tenang Elkoger, topeng ini bukan untuk nakut-nakutin ya, justru punya arti yang sangat dalam. Jadi tarian hudok ini biasanya ditampilkan sebagai bentuk rasa syukur dan doa supaya hasil panen masyarakat di sana itu melimpah, serta masyarakat selalu diberikan keselamatan. Dan gerakan tariannya itu juga khas banget Elkogers, ngikutin irama musiknya, jadi bikin suasananya itu terasa lebih sakral.

sekaligus menarik sekali untuk ditonton ya. Dan sampai sekarang tarian hudok ini masih sering ditampilin dalam berbagai festival budaya. Jadi bukan cuma untuk menghibur masyarakat saja, tapi tarian ini juga jadi cara untuk ngelestariin budaya yang ada di sana. Kalau misalnya Alkogirls masih penasaran gimana sih bentuk tariannya atau gimana sih tariannya gitu, Anda bisa banget searching di Google, di TikTok Alkogirls, pasti langsung kaget.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
0: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta cinta cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: More music, more fun. 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Belum afdol rasanya kalau kita belum kenalan dulu sama namanya Mandau ya Elkogers. Jadi Mandau ini adalah senjata tradisional khas suku Dayak. Nah kalau misalnya Elkogers pernah lihat, sekilas memang sih Mandau ini mirip parang. Tapi Mandau ini bukan sekedar senjata biasa rupanya. Jadi dari dulu dipakai untuk berburu bahkan melindungi diri Elkogers. Sedangkan sekarang lebih dikenal sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan juga sebagai identitas masyarakat di sana. Dan yang bikin makin kerennya lagi ya, setiap mandau itu dibuat dengan penuh ketelitian dan pastinya dihiasi sama ukiran khas yang pastinya punya nilai seni tinggi. Nah, kalau dari tadi kita sudah bahas sesuatu yang identik dengan keberanian gitu kan, sekarang kita beralih lagi yuk ke sesuatu yang bikin hati adem, yaitu alat musiknya. Nah, di sana alat musik tradisional yang terkenalnya itu adalah namanya sampe, Elkogers. Jadi sampe ini adalah alat musik petik khas suku Dayak yang punya suara lembut dan pastinya menenangkan. Bentuknya tuh juga unik sekali, Elkogers. Uniknya itu gimana ya, saya bilang kayak memanjang gitu loh. Terus ada ukiran cantiknya juga dan pastinya dimainkan untuk mengiringi tarian adat atau acara budaya biasanya. Bahkan sekarang ya, sampe ini sudah sering sekali tampil di berbagai festival sampai dikenal di mancanegara loh. Coba deh Elkogers bayangin, satu alat musik tradisional aja bisa terkenal di mana-mana.

0: about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kalau suatu hari nanti Anda berkunjung ke Kalimantan Timur ya Elkogers, Anda wajib banget nyobain yang namanya amplang. Jadi amplang ini adalah cemilan khas yang terbuat dari ikan, biasanya sih ikan tenggiri ataupun ikan pipih ya Elkogers. Bentukannya itu kecil-kecil, terus teksturnya itu renyah dan pastinya rasanya gurih dong. Dan yang paling bikin nagihnya lagi itu adalah aroma ikannya. Nah, jadi ini bisa banget jadi cemilan, bisa banget jadi teman nasi, atau meni sambil jadi teman apapun aktivitas Anda lah pokoknya. Entah itu cemil sambil nonton, teman perjalanan jauh Anda. Jadi gak heran lagi ya kalau banyak banget wisatawan yang jadiin amplang ini sebagai oleh-oleh wajib ketika pulang dari Kalimantan Timur. Selain itu, hasil laut Kalimantan Timur memang melimpah sekali ya, dan pastinya bisa diolah jadi makanan yang disukain banyak orang. Nah, setelah Anda kenyang ngemilin amplang, nanti kita akan tutup ya perjalanan Kalimantan Timur ini dengan salah satu jembatan. Nah, buat aku guys yang penasaran emang jembatan apa sih, stay tune terus ya sampai nanti di jam 11 siang.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Perjalanan kita di Kalimantan Timur ini ditutup dengan salah satu ikon yang paling terkenal ya Alkogers, yaitu Jembatan Mahakam. Jadi jembatan ini memang membentang di atas Sungai Mahakam dan jadi penghubung penting di Kota Samarinda. Jadi kalau di malam hari pemandangannya itu makin cantik karena ada lampu-lampu yang menyala dan lampu-lampu itu memantul di atas permukaan sungai. Jadi banyak sekali warga-warga yang kesana untuk sekedar nikmatin suasananya aja atau mau foto-foto aja. Tapi lebih dari sekedar tempat foto-foto ya Alkogers, Jembatan Mahakam ini jadi simbol kemajuan Kalimantan Timur. Apalagi sekarang provinsi ini juga jadi sorotan ya, karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah Alkogers, dari tadi kita sudah membahas mulai dari pakaian adatnya, kemudian lagu daerahnya, terus sampai rumah adat, tarian, senjata tradisional, alat musik gitu kan, sampai makanan khasnya, dan sampai juga di akhirnya itu adalah ikon daerahnya. Semuanya itu membuktikan kalau Kalimantan Timur ini memang kaya akan budaya sekaligus punya potensi masa depan yang luar biasa ya Alkogers. Dan semoga obrolan kita di pagi hari ini bisa menambah wawasan dan pastinya bikin kita semua itu bangga jadi bagian dari Indonesia ya Alkogers. Dan Alkogers, terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang ini. Semoga apapun aktivitas yang Anda lakukan semuanya berjalan dengan lancar dan Alkogers masih tetap semangat ya untuk jalani aktivitas hari ini. Dan karena ini sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit. Kita ketemu lagi di lain waktu ya Alkogers. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: Ma, mbaknya mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamyu juga kan?
0: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Inel Koger Radio Bali. Halo Inel Koger, selamat siang. Lama ya kita tidak berjumpa Inel Kogers, dan Iba Syari hadir di sini dan tentunya di High Noon edisi.

Beberapa minggu ini benar itu juga cuacanya nggak bagus seperti yang Dani bilang pun karena juga kemarin Dani merasakan tidak enak badan, banyak kegiatan dan sebagainya. Jangan lupa untuk minum vitamin, perbanyak juga minum air putih alkogers. Kalau bisa kurang-kurangin juga yang manis-manis karena apapun itu air putih pastinya yang lebih bagus. Dan juga karena seperti biasa di Hainun Ilkogers, Dani bakalan memutarkan lagu-lagu hits dari deretan musik Indonesia dan mancanegara. Dan pastinya juga Dani tidak akan lupa nih untuk berbagi banyak hal menarik untuk Anda sampai di jam 2 siang.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman,

pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Nelkogar Radio Bali. Masih bingung Nelkogars untuk menentukan pilihan mau kuliah di mana, ya kan? Karena juga sepertinya yang Dani ketahui sekarang ini kan lagi liburan akhir semester ya, atau akhir tahun pelajaran. Jadinya karena ini sedang liburan, apalagi mungkin dari Nelkogars yang di rumah sedang bingung nih mau mendaftarkan buah hatinya untuk kuliah di mana, Dani punya rekomendasinya Nelkogars, kampus keren untuk masa depan Anda. Kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau yang biasa disebut FPST Unwar. Di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa, kampus ini menjadi pilihan paling tepat untuk Anda yang ingin mempunyai karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Perlu dicatat juga Nelkogars, karena pertanian modern zaman sekarang tidak cuma tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi, sains, dan inovasi tingkat tinggi. FPST Unwar juga mempunyai 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Atau mungkin ada yang buah hatinya ingin daftar di salah satu program studi ini ya, karena ada agroteknologi Nelkogars, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Ada juga peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan. Ada juga nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu juga ada Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, di mana itu menjelaskan bahwasannya konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, Nelkogars, seperti juga pengawetan serta pengelolaan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Lalu juga ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan tentunya berkuliah di sini juga sudah dijamin nyaman, Nelkogars, karena staf pengajarnya terdiri dari profesor, doktor, dan magister yang berkualitas. Fasilitasnya pun juga mantap ya, mulai dari kelas bersih yang ber-AC, ada pula laboratorium lengkap, sampai free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya tidak perlu berpikir lama-lama lagi, Nelkogars, putuskan sekarang juga dan segera daftarkan Anda maupun mungkin buah hati Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung saja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 081-338-665310 atau bisa juga di Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di 081-338-576-547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Lekoga Radio Bali. Sebelum kita menikmati yang namanya libur sekolah atau libur panjang, dulu itu pasti ada yang namanya ujian ya Lekogers, dan itu memang sudah pasti ada ya. Tapi biasanya karena menjelang ujian, kita sebagai pelajar di Indonesia pasti punya banyak cara nih untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ada yang mungkin belajar sampai begadang, membuat contekan, hingga mendengarkan musik klasik semalaman karena dipercaya bisa membuat kita lebih pintar. Ataupun musik-musik lo-fi nih ya, mungkin Lekogers pernah mendengar ya apa itu musik lo-fi. Tapi apakah benar mendengarkan musik klasik bisa bikin kita bisa cerdas dalam waktu yang sekejap? Tapi sayangnya anggapan itu kurang tepat nih Lekogers, karena mitos tersebut berasal dari kesalahpahaman sebuah eksperimen di Universitas California, di mana para mahasiswa diminta mendengarkan sonata karya Mozart selama 10 menit. Hasilnya, kemampuan spasial temporal mahasiswa memang meningkat sekitar 8-9%. Namun, peningkatan ini bersifat sementara dan tidak membuat kecerdasan kita naik secara permanen. Jadi, musik klasik mungkin membantu kita untuk rileks, tapi bukan jalan pintas untuk menggantikan proses belajar yang sesungguhnya, dan tetaplah berusaha dengan cara yang sehat dan pastinya efektif nih.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 90.

96.9 Alkoger Radio Bali. Hari Sabtu, kira-kira hal apa yang menyenangkan ya Alkoger? Dan kayaknya sudah pasti kalau misalkan hari Sabtu itu pastinya bersama keluarga dan memenuhi stok kebutuhan yang ada di rumah, ya kan? Apalagi sekarang ini baru awal bulan, masih yang namanya tanggal muda, pastinya cocok banget untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di rumah. Mungkin ada beberapa hal yang sudah habis ya, kayak sampo maupun beberapa keperluan lainnya yang sudah habis dan ingin di istilahnya di restock lagi ya Alkogers. Dan pastinya kalau misalkan mau ingin berbelanja itu pasti di Klendis. Karena kenapa? Karena di Klendis lagi banyak promonya nih Alkogers. Seperti ada setiap pembelian 1 Peaches Entrasol Olive Milk yang 180 ml mendapatkan free 1 Peaches varian yang sama. Lalu juga ada Prima Grow yang 750 gram yang madu vanilla mendapatkan harga 71.900. Dan juga ada setiap pembelian 1 Peaches buah Vita Guava yang 245 ml mendapatkan free 1 Peaches yang sama. Tentunya dengan varian yang sama juga ya Alkogers. Ada juga Mami Poco NB84 yang berharga Rp138.700. Lalu juga ada Pocari Sweat 900 ml yang botol ya, mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Ada juga minyak kayu putih Konicare yang 60 ml mendapatkan harga Rp18.200. Dan masih banyak lagi promo-promo menarik yang ada di Klendis nih Alkogers. Daripada bingung untuk memenuhi stok yang ada di rumah dan juga daripada gabut ya kan, mending langsung aja ke Klendis untuk berbelanja. Apalagi kalau misalkan ada Klendis di dekat rumah Anda, wah itu sudah pasti enak banget ya Alkogers. Dan juga jangan lupa nih Alkogers, karena kenapa Dani menyuruh belanja di Klendis? Karena di Klendis memang terlengkap dan juga yang termurah.

96.9 Elkogar Radio Bali. Sekarang sudah jam 1 siang Elkogars. Itu artinya kita sudah setengah jalan melewati hari Sabtu ini. Dan tadi mau nanya nih, mungkin ada Elkogars ada yang baru bangun, mungkin ya baru menghidupkan radio chat dan langsung mendengar suaranya Dani yang merdu ini. Wah. Gak ya, bercanda. Dan juga mungkin ada yang baru saja istirahat makan siang, bingung ini mau makan apa, ya kan? Walaupun hari Sabtu, kemungkinan ada yang masih bekerja. Kira-kira jam-jam istirahat jam segini, kalau Dani itu tadi sempat berpikiran pengen sekali yang namanya makan siomay nih Elkogars. Nggak tahu kenapa ya, makan siomay itu kayaknya enak banget, apalagi ada saus kacangnya, ya kan. Kalau dipikir-pikir juga siomay itu kan makanan yang sehat ya Elkogars. Itu ada sayur, ada istilahnya ada tahunya, ada siomaynya, yang dimana siomaynya juga terbuat dari ikan. Terus juga mungkin dari Elkogars ada yang suka yang namanya pare. Ada juga tadi itu apa namanya bumbu kacangnya. Itu kayaknya 4 sehat 5 sempurna ada semua ya di siomay. Dan pas banget untuk mengembalikan energi kita di hari Sabtu ini di kala kita lagi berkegiatan. Ya mungkin kalau misalkan ada yang tadi ada yang bekerja, lagi mencari istirahat makan siang, lagi mencari menu, siomay itu kayaknya pas banget ya untuk siang-siang. Apalagi ditambah dengan es jeruk, wah itu nikmat banget. Pun juga mungkin ada yang dari Elkogars ini lagi istirahat makan ya kan, habis liburan bingung mau nyari makan siang di mana, kayaknya ya siomay emang lebih tepat. Dan nggak tahu kenapa ya Dani dari tadi pengen banget dengan siomay dan juga yang namanya es jeruk. Tapi ya itulah ya, hari Sabtu namanya kita libur lagi senggang, pastinya banyak sekali kegiatan atau keinginan yang pengen kita lakukan yang tidak bisa kita lakukan di 5 hari kebelakang. Seperti juga hari Sabtu siang ini kayaknya kalau dilihat juga enak banget ya sebetulnya untuk santai Elkogars. Dan kalau Dani perhatiin juga ini di langit awan itu agak jarang ya, jadi triknya tuh sangat lumayan. Hati-hati juga yang mungkin lagi di jalan, jangan lupa pakai penutupnya, takutnya terbakar ya. Terus juga pakai krim-krim untuk kulit biar tidak langsung terpapar dengan sinar mataharinya. Selain itu juga anginnya lumayan nih kalau dari tadi Dani perhatikan juga. Kalaupun misalkan Elkogars tidak ada yang namanya rencana kemana-mana, mungkin rebahan sambil dengerin musik dan dengerin Dani di sini adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa dibuat hari ini. Wah, pede banget ya. Dan pastinya Dani masih menemani Anda 1 jam ke depan lagi Elkogars sampai di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Banyak yang tidak menyangka nih LKGR, kalau bola yang dipakai di ajang Piala Dunia sekarang ternyata secanggih HP yang kita bawa sehari-hari. Bola ini bukan sekedar kulit dan jahitan, tapi dilengkapi sensor khusus yang katanya harus diisi daya setiap 6 jam sekali. Apa sih sebenarnya fungsi teknologi di balik bola tersebut? Dan apakah kalau misalkan ditendang itu nggak rusak ya? Karena kan ini alatnya di dalam bola tersebut. Tapi di saat kita membuka atau menyobek dari bola ini, ternyata di dalamnya itu terdapat sensor seberat 14 gram yang mampu mengirimkan 500 data setiap detiknya. Jadi tugas dari sensor ini itu untuk mendeteksi sentuhan sekecil apapun, bahkan saat bola mengenai tangan pemain secara tidak sengaja. Jika

bisa memberikan data yang sangat presisi di setiap tendangannya. Pun juga kalau misalkan sekarang itu kita, bola yang sekarang ini kalau kita tendang itu bisa mengirimkan data untuk sensornya, dan kemungkinan kayaknya nanti bola bisa masuk ke gawang dengan sendirinya deh, Alcogers.

0: Boga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi.

0: tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.9 Lekoga Radio Bali mengomongin atau membicarakan tentang cita-cita nih Lekoga. Mungkin dari kita saat masih kecil itu mempunyai cita-cita menjadi pilot atau paling bagus itu. Saya pernah dengar ada anak kecil waktu itu dia bercita-cita ingin jadi YouTuber. Sebenarnya gak apa-apa ya, tapi mungkin karena dilihat dari zaman sekarang mungkin itu terasa aneh, tapi namanya cita-cita kan kita tidak boleh menjudge. Tapi ada nih cita-cita yang sepertinya mustahil untuk kita gapai atau kita dapatkan. Itu adalah cita-cita menjadi astronot. Bukan menjadi pilot atau menjadi YouTuber ya, melainkan menjadi astronot nih Lekogers. Karena apa? Karena nyatanya dunia hanya punya sekitar 150 orang astronot yang ada di seluruh belahan bumi kita ini. Persyaratannya pun tidak main-main nih Lekogers untuk menjadi astronot. Mulai dari pendidikan yang tinggi di bidang sains, terus juga pengalaman terbang, dan juga hingga harus fasih berbahasa Rusia untuk tinggal di stasiun luar angkasa. Hidup di sana pun juga penuh tantangan nih Lekogers. Anda akan mengelilingi bumi setiap 92 menit sekali dengan makanan yang hambar akibat perubahan indera perasa kita, sehingga harus rela rutin mengambil darah sendiri untuk kepentingan riset medis. Takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan di saat kita mengorbit di luar bumi, agak susah ya karena di bulan tidak ada rumah sakitnya. Wah, receh sekali. Dan semua itu dilakukan demi kemajuan ilmu pengetahuan manusia di luar atmosfer bumi kita, Nirkogas. Melihat segala tantangan dan dedikasi luar biasa ini, setuju tidak jika Indonesia mulai serius merancang program luar angkasa sendiri? Dan menurut Anda, Nirkogas, apakah kita sudah siap untuk mengirim putra-putri bangsa melintasi orbit bumi?

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Ma, mbaknya mana?
7: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
6: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
7: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
6: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
7: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
6: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
7: Berarti kalau ada hak, ada...
6: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
7: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
6: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
7: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
8: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9 LKGR Radio Bali. Pernah dengar perdebatan tentang kapan dinosaurus punah gak, LKGers? Ya, meski ada yang mengira bumi itu baru berumur ribuan tahun, bahkan ada yang mengira umur bumi itu setara kalender kita sekarang, tapi bukti ilmiahnya justru mengungkap fakta bahwa fakta yang jauh lebih kolosal. Dan bagaimana sebenarnya nasib dari dinosaurus itu bisa berakhir, ya kira-kira 66 juta tahun lalu dari catatan yang Dani baca ya Kogers. Dan bukti kuncinya ada pada lapisan tanah iridium yang tersebar di seluruh dunia. Tanah iridium ini adalah tanah yang kalau bisa dibilang itu ada senyawa logamnya, dan logam ini sangat langka di bumi namun berlimpah di asteroid kita. Dan penemuan kawah raksasa sepanjang 180 km di Meksiko itu pernah mengkonfirmasi bahwa asteroid itu menghantam bumi tepat saat itu juga. Debu tabrakan dari asteroid ini menutup matahari, membuat suhu anjlok dan memicu kepunahan massal pada dinosaurus tersebut. Begitu yang diceritakan, tapi beruntungnya sebagian kecil dari dinosaurus yang berevolusi menjadi burung mungkin saja menjadi ayam geprek yang kita nikmati sekarang. Jadi ada juga teori-teori yang menyebutkan kalau dinosaurus T-Rex itu Alkogar sebelum dia punah atau punah setelah yang kita ketahui, itu ternyata dia tidak punah melainkan berevolusi menjadi ayam yang kita ketahui sekarang. Dan mungkin ayamnya itu sudah ada di perut kita ya, karena mungkin dari Alkogar juga tadi ada yang makan siang pakai ayam geprek kan. Mungkin saja ya. Dan sejarah bumi yang kita ketahui sekarang ini adalah rangkaian peristiwa luar biasa yang membentuk kita hari ini. Dan sekarang giliran kita Neil Kogers yang boleh menebak sedikit-sedikit bagaimana kira-kira nasib peradaban manusia jika asteroid atau bintang itu jatuh kembali ke bumi. Kalau misalkan dulu yang punah itu adalah dinosaurus, apakah nanti ketika asteroid datang ke bumi, manusia yang malahan punah?

96.9 LKGR Radio Bali. Mungkin ada seseorang yang sanggup menghabiskan satu loyang martabak manis sendirian LKGers, atau menghabiskan terang bulan sendirian satu loyang. Wah, itu perutnya apa enggak gomoh ya. Padahal ya, satu loyang martabak atau terang bulan ini bisa mengandungi hingga 3000 kalori yang setara dengan jatah makan kita selama 2 hari penuh. Wah, jadi kalau misalkan sekali aja kita makan loyang satu loyang dari terang bulan, mungkin itu bisa bertahan setelah 2 hari lagi baru kita makan lagi ya, Kogers. Dan untuk membakar dari semua kalori itu, kita harus berjalan kaki sejauh 50 km. Wah, apa gak kebayang ya itu jauhnya seperti apa. Dan meski begitu, Elkogers, tubuh kita ini punya cara yang unik untuk membakar energi tersebut. Sekedar bernafas dan memompa darah saja, kita sudah menghabiskan 1500 kalori per hari. Bagian paling boros itu adalah bagian otak kita, yang meski hanya 2% dari berat tubuh, menyedot 20% total kalori kita saja. Bagi yang sedang diet nih, Elkogers, konjak itu adalah, atau mungkin ada yang pernah dengar konjak ya. Jadi konjak ini sering menjadi pilihan karena kandungan airnya yang tinggi dan kalorinya sangat rendah, bahkan sering dianggap nol oleh aturan BPOM. Dan tentu saja martabak itu jauh lebih nikmat dari konjak ya. Mungkin ada yang tidak tahu konjak, jadi konjak itu ibaratnya makanan yang tidak mempunyai kalori. Biasanya ada yang membuatnya seperti mie dan berbagai macam resep. Cuman Dani pun juga belum pernah menikmati konjak rasanya seperti apa ya. Ada pula yang bilang konjak ini tidak ada rasanya sama sekali atau plain. Jadi cocok banget untuk menjadi santapan di saat lagi diet. Dan tentunya seperti yang Dani tadi bilang juga, martabak itu kan jauh lebih nikmat daripada konjakku ini. Namun kuncinya tetap pada keseimbangan. Ibaratnya boleh makan martabak atau terang bulan, cuman porsinya dikurangi aja nih Elkogers. Dan jangan sampai niat makan enak itu justru membuat kita harus berjalan maraton untuk membakarnya.

0: 96.9 Alkoga Radio Bali. Dan itulah High Noon pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ini Alkogars. Dan kayaknya tadi di awal Dani salah nyebut tanggal ya. Sekarang itu tanggal hari Sabtu tanggal 7 Juli 2026. Dan sudah jam 2 siang itu tandanya Dani Basyari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelumnya Dani ingin mengucapkan terima kasih untuk Elkogers yang sudah stay tune mendengarkan Dani yeping dari tadi ya. Menemani Dani juga untuk mengobrol-ngobrol santai sambil yang mungkin baru bangun tadinya atau yang lagi istirahat makan dan sebagainya dari jam 12 siang tadi. Dan semoga setelah ini kegiatan selanjutnya yang Elkogers lakukan itu semoga lancar dan menyenangkan. Tapi ingat, jangan terlalu memaksakan diri kita sendiri. Ingat, jangan lupa minum air putih dan juga istirahat yang cukup. Dan untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang and goodbye.
1: Point nine. The best music. 96.9. FM. El Cobra Radio.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, jek asik banget mecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun lo kalau misalnya pakai endep. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elko Gear Radio Bali. Selamat sore Elko Gears, ada Yu Indra di sini akan menemani Anda. Tentunya di Sunset Program edisi hari ini itu hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Wah, kita sudah masuk aja ya ke bulan Juli nih Elko Gears. Gimana dulu kabar Anda di awal bulan Juli ini? Semoga baik ya, sehat, dan tentunya juga apapun rencana Anda tentunya di bulan Juli ini semuanya berjalan dengan lancar, maksudnya sesuai dengan apapun plan Anda ke depannya di bulan-bulan sebelumnya nih maksudnya. Semoga bisa terwujud di bulan Juli ini ya Elko Gears ya. Kita doakan sama-sama aja. Yang baik-baik aja nih kita doakan. Semoga di bulan Juli ini jadi bulan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi saya ingatkan juga Elko Gears untuk Anda jaga kesehatan selalu karena posisi cuaca juga benar-benar gak menentu sekali nih. Tapi jangan lupa juga ya untuk doping vitamin dimanapun Anda berada, itu harus tetap bawa vitamin kemanapun. Mungkin untuk Anda yang juga sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan supaya gak ngantuk di jalan, tentunya ada Ayu Indra yang kembali menemani Anda di sore hari ini, yaitu dari jam 4 sore sampai nanti di jam 6 sore waktu Elko Gear Radio Bali. Time to request Elko Gear seperti biasa, untuk Anda yang mau dengerin lagu favoritnya keputar di Elko Gear, boleh banget request dari sekarang gak apa-apa di nomor 081-236-155-969. Dan bukan hanya dari WhatsApp saja, dari Instagram juga bisa banget. Tentu aja langsung pergi ke @elkogafm. Dan kalau cuma punya Facebook bisa juga di Elangkosa Gagana. Sama kalau mau kirim salam buat pacar, buat crush, gebetan atau keluarga, teman-teman semuanya boleh banget ya. Semoga salamnya nanti itu bisa tersampaikan ke orang-orang tersayang Anda. Jadi boleh banget dikirim dari sekarang Elko Gear, saya tunggu requestan Anda. Tentunya sampai nanti di jam 6 sore. So leave your radio on, okay?

0: 今回のレディオバーディ
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari

96.9 LPG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Fiera dengan judul Bersamamu. Nah, memang lagu ini tuh punya kekuatan khusus ya, Lkegers ya. Begitu diputer langsung bikin banyak orang mendadak senyum-senyum sendiri atau malah sibuk nih membuka galeri foto lama sama pasangan. Mungkin ada yang seperti itu ya. Kalau dipikir-pikir, makna lagu ini tuh memang sangat-sangat sederhana nih, Lkegers. Dimana itu menceritakan tentang seseorang yang merasa bahagia banget sama orang yang disayang. Tapi lucunya, zaman sekarang itu kadang yang bikin bahagia itu bukan cuma pasangan aja, tapi bisa juga pas lagi bersama kasur, bantal, ditambah AC, ditambah wifi, ditambah internet lancar. Beuh, itu tidak akan ada yang menandingi nih nikmatnya seperti apa nih, Lkegers, setuju gak nih? Tapi memang ya, kebersamaan itu benar-benar sangat berharga. Entah itu dengan, bisa dengan sahabat, bisa dengan keluarga, bisa dengan pasangan, atau bahkan teman nongkrong yang selalu siap diajak makan walaupun dompet udah tipis. Itu nikmat sekali ini. Nah, ngomong-ngomong soal kebersamaan, sekarang saya mau nemenin Anda nih di kebersamaan kita dengan membaca requestan yang sudah masuk. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah request dan juga kirim salam. Di sini yang paling gercep banget tidak lain dan tidak bukan itu adalah Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan yang selalu tepat waktu sekali hadir di jam 4 sore. Terima kasih banyak loh Made Hendra ya, terima kasih. Di sini Made Hendra katanya mau request lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salamnya buat aku aja nih yang lagi bersihin taman. Nah, ini Made Hendra gak lagi santai ya sekarang ya, tapi lagi bersihin taman.

Semangat buat Made Hendra, ditunggu ya lagunya. Sebentar lagi akan saya putarkan supaya makin semangat buat bersihin tamannya ya. Dan bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Made Hendra. Ditunggu ya. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Douglas, katanya, Elkoga, sore Mbak Ayu, jegek, apa kabar nih hari ini? Wah, dibilang jegek lagi nih. Terima kasih loh, katanya, kabar saya, astunggara saya baik, saya sehat dan juga saya semangat. Dan tentunya juga semoga kabar Douglas di sana bahagia, sehat selalu juga ya. Di sini Douglas katanya di seputaran Denpasar, mau dong request lagunya yang maksudnya penyanyinya Bon Jovi yang judulnya It's My Life. Salamnya buat semua pendengar LKG aja. Selamat sore dan buat Mbak Ayunya yang cut. Wah, dibilang cut lagi, udah dibilang jegek, dibilang cut. Terima kasih lah, duh, salting saya di sini loh. Dan katanya diputerin lagunya dan jangan di-cut ya. Oke, siap, tenang aja, enggak bakal di-cut kok. Tenang, santai sama saya ya. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Alex yang menyapa kita. Katanya, halo kak, selamat sore. Di sini Alex katanya dari Gianyar, mau dong request lagunya Alan Walker yang The Spectre. Bisa gak kak? Bisa dong, ditunggu ya. Karena sebentar lagi akan saya putarkan, sudah saya masukkan ke playlist juga. Salamnya buat kakak aja, terima kasih ya. Semangat siarannya pastinya siap. Pasti semangat nih siarannya. Apalagi sambil dengerin lagu-lagu requestan Elkoga. Dan selain itu di sini juga sudah ada Putra. Seperti biasa Putra dari Gianyar katanya mau dong request lagunya Milik Jamrut katanya yang judulnya Terserah Kamulah. Wah, Terserah Kamulah. Coba saya cek dulu ya lagunya ada atau enggak yang Jamrut yang ini. Ini maksudnya judul lagunya ya Kak, bukan maksudnya Kakak yang milih lagunya. Aduh, ada-ada aja Putra nih loh. Oke, siap, ditunggu ya. Sebentar lagi akan saya putarkan. Kayaknya itu ada deh, ditunggu ya. Karena sebentar lagi akan saya putarkan setelah yang satu ini. Dan selain Putra nih, yang terakhir saya bacain dulu. Ada Made dari Denpasar yang katanya merukas lagunya Dewa 19, Kamulah, yang judulnya Kamulah Satu-Satunya. Kamulah Satu-Satunya. Salamnya buat pacarku aja nih, Intan, yang lagi OTW pulang kerja. Wah, lucu nih disalamin. Baru tadi saya bilang kalau merukas lagu buat pacar, buat gebetan, buat crush. Nah, ternyata beneran nih ada yang request lagu buat pacar. Dan semoga salamnya tersampaikan ya Made. Dan buat Intan yang lagi OTW pulang kerja, hati-hati di jalan Intan, karena ini sudah disalamin nih sama Made. Semoga tersampaikan ya salamnya buat Made. Buat Intan maksudnya. Pasti maksudnya ini lagunya Kamulah Satu-Satunya Intan, Kamulah Milikku Intan. Nah, pasti kayak gitu nih ya. Aduh, ada-ada aja Made. Semoga tersampaikan ya. Dan kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita puterin dulu nih requestan dari Made Hendra Saputra supaya makin semangat bersihin tamannya. Ini dia Avril Lavigne, I Will Be.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 땅 거기 두세
0: 가무장기 도이라디오쿠
1: 하나 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Pasto dengan judul Kisah Kasih di Sekolah. Kalau bercerita tentang sekolah itu memang tidak akan pernah ada habisnya LKGers ya. Apalagi kalau misalnya masa-masa sekolah, masa-masa SMA Anda itu bareng teman-teman terbaik, sahabat terbaik, tentunya juga sama pacar terbaik mungkin ya. Mungkin ada dari Anda yang masa sekolahnya itu udah pacaran, udah cinta-cintaan. Gak apa-apa LKGers, itu wajar banget ya. Apalagi masa-masa SMA, zaman sekarang udah banyak banget yang seperti itu maksudnya ya. Dan kalau misalnya masa SMA itu sudah habis, kini saatnya Anda beranjak ke masa kuliah LKGers. Saatnya Anda mempersiapkan segala sesuatunya. Dan untuk Anda yang saat ini memang masih bingung harus mikirin kuliah di mana, sini saya rekomendasikan aja nih untuk Anda, kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk Anda yang bertanya, kenapa sih Kak harus di Unwar? Nah, karena di Unwar itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kasari Warmadewa LKGers. Tentunya Unwar ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini pastinya pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul an yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hultikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada juga peternakan LKGers. Pastinya peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan ya. Antara lain itu ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Nah, yang pasti staf pengajarnya sudah pasti terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. LKGers, sudah pasti hebat-hebat banget ya. Dan bukan hanya dari stafnya saja. Dari fasilitasnya sudah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan kalau gitu nggak usah mikir lama lagi ya, harus mikirin kuliah di mana. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau kalau gitu juga bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-605-310. Dan juga dengan Bapak Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
4: Yeah! You are listening!
5: 96.9 FM. El Toga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Lagi-lagi kita menyapa LKGers yang sudah bergabung nih. Di sini sudah ada Adi Suputra dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali, yang katanya bilang, bisakah kak request lagunya Ungu yang judulnya Demi Waktu? Bisa dong, sudah saya masukkan ke playlistnya, jadi ditunggu aja. Klaim samnya buat Ayu Indraja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra. Dan selain Adi Suputra, di sini juga sudah ada Nyoman Latri dari sama dari Jagapati Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali juga. Katanya, yang bisakah request lagu Andra and the Backbone kak yang judulnya Tak Ada Yang Bisa? Kirim salamnya buat sahabat Elkogers aja. Dan buat Bu Indranya, terima kasih ya. Terima kasih kembali Nyoman Latri. Sebentar lagi akan saya putarkan. Dan selanjutnya di sini saya scroll dulu. Sudah ada kadek dari Denpasar yang katanya mau request lagunya Niki kak, yang mana aja deh, bebas kakak pilihin buat aku nih yang lagi santuy aja. Wih, enak banget ya, lagi santuy, bukan santai. Dan yang sad boleh, yang happy juga boleh kak. Pokoknya kakak yang menentukan mood aja nih kak. Soalnya buat kakak penyiarnya aja deh, semangat ya siarannya. Wah, lengkap sekali nih kadek ya, terima kasih loh. Kalau gitu saya putarkan Niki, nanti deh saya bebas pilihin yang mana ya. Buat kadek yang katanya lagi santai di sana, semoga terhibur nih, nanti saya putarkan lagunya Niki. Dan selain itu di sini kita lari dulu nih ke Instagram. Ada yang request di sini, sudah ada kadek Alit Subtri Supitrawan, maksudnya sorry kalau salah baca. Katanya sore Elkoga, Alit katanya dari Gianyar, yang katanya mau request lagunya Chicago yang Hard to Say I'm Sorry. Suk sama kak, terima kasih. Terima kasih kembali kadek, ditunggu ya. Dan selanjutnya, nah sudah habis. Kalau gitu langsung aja nih kita puterin dulu requestan dari Adi Suputra, sorry. Ini dia Ungu Demi Waktu.

96.9 LKGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Chicago dengan judul Hard to Say I'm Sorry. Hard to Say I'm Sorry LKGers, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore waktu LKGR Radio Bali. Itu artinya perjumpaan kita masih tersisa 1 jam lagi. Jadi untuk Anda yang belum request lagu ataupun kirim salam buat orang tersayang, boleh banget dikirim dari sekarang nih LKGers. Keburu jam 6 nih nanti ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu, bisa banget langsung kirim requestannya ke nomor WhatsAppnya di nomor 081-236-155-969. Kalau misalnya nggak punya nomornya, bisa langsung aja chat di Instagramnya di @elkogafm dan juga ada di Facebooknya di Elangkosagagana. So, saya tunggu ya requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.

106.9 Elkoger Radio Bali. Lagi-lagi kita menyapa Elkogers nih yang sudah kirim salam dan juga kirim requestan di Elkoger Radio Bali. Tentunya ini lewat WhatsApp ya. Di sini sudah ada Putri, katanya dari Denpasar. Mau dong kok request lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Soalnya buat sahabat aku aja nih, dan buat kakaknya semangat ya siarannya. Oke deh Putri, ditunggu ya, sudah saya siapkan lagunya. Dan selain Putri, di sini juga sudah ada Nadine yang katanya, Kak mau dong request lagunya yang The Giant yang judulnya Mind Over Matter. Ada gak sih Kak di Elkoga? Ada dong, tadi sudah saya barusan cek ya di playlistnya, ternyata sudah ada. Walaupun itu sudah lama ya, bukan sudah lama, maksudnya sudah baru rilis di TikTok. Jadi banyak banget yang pake lagu ini di TikTok, maksudnya Elko Girls. Salamnya buat kakak aja deh, banget ya siarannya. Oke deh, Nadine ditunggu ya, karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan

Banan, Kak mau request dong lagunya Sheila on 7 yang judulnya Jab Jab ya maksudnya. Jangan lupa di play ya Kak, terima kasih. Wah, terima kasih Mala, ditunggu ya. Dan kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih, kita puterin dulu requestan dari Putri. Ini dia Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Koga Radio Bar.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

96.9 Okoge Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Sheila on 7 dengan judul Jab, atau yang disingkatnya Jab tapi kepanjangannya adalah Jadikanlah Aku Pacarmu. Wah, sweet banget ya kalau misalnya dinyanyikan lagu ini sama pacar. Aduh, ada-ada saja loh. Tapi sebelum masuk ke baca requestan, tunggu dulu Elko Girls. Di sini ada yang sudah ngirim pantun nih buat saya. Katanya, ini dari Alex ya, yang kembali mengechat kita. Di sini ada katanya, jalan-jalan ke belah batu. Aduh, cakep. Pulangnya beli kain warna biru. Bukan hanya requestan lagu yang saya tunggu, aku tunggu, tapi ketawa dan suara Ge Indra yang bikin candu. Aduh, Alex ada-ada aja loh. Makasih loh pantunnya nih. Saya jadi semangat tapi kecampur salting di studio. Gimana dong? Aduh, ada-ada aja loh. Terima kasih loh Alex ya untuk pantunnya. Jadi bikin saya semangat nih menemani Anda di sore hari ini. Aduh. Dan selain itu, lagi nih kita sapa-sapa dulu Elkogers yang sudah bergabung. Di sini sudah ada Suryawan dari Belah Batu yang katanya merequest lagunya Ari Lasso kak, yang judulnya Hampa. Buat aku yang lagi hampa nih. Waduh, kok pada hampa ya nih? Ini Elkogers pada kenapa ya? Aduh, ada-ada saja. Suryawan, ditunggu ya lagunya. Anda tidak akan hampa kalau misalnya ditemenin sama saya. Aduh. Dan selain Suryawan, di sini juga sudah ada Gongde yang katanya merukas lagunya Maroon 5 yang judulnya Animal. Soalnya buat kakak aja deh, terima kasih ya. Terima kasih kembali Suryawan. Suryawan Gusdi maksudnya. Dan selain itu di sini juga sudah ada, wah nggak ada namanya nih, Sari Ayu katanya merukas lagunya yang judulnya Malam Pesta. Penyanyinya kurang tahu nih. Salamnya buat Ayu Dewi Agung, salam selamat bertugas ya Ayu. Wah, terima kasih udah dikirimin salam buat Kak Dewi dan juga Kak Agungnya. Tapi tunggu dulu, saya carikan dulu ya di playlist lagu dari Malam Pesta ini. Kalau nggak ada bisa request lagu yang lain ya. Kalau gitu langsung aja nih kita play dulu requestan dari Suryawan. Ini dia Ari Lasso, Hampa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendi's area Denpasar yaitu Gatsu, Bunung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendi's area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendi's area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendi's area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendi's area Tabanan, toko Klendi's area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendi's terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 LKG Radio Bali. Untuk Anda yang saat ini masih aja nih bingung harus mikirin kuliah di mana, sekali lagi saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa LKGers. Kenapa sih Kak harus di Unwar? Nah, karena di Unwar itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, di mana Unwar ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin sekali memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini LKGers pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Di mana pastinya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, agroteknologi ini dipresentasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hultikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan LKGers. Pastinya peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Nah, di mana stafnya LKGers sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitasnya juga sudah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi ya, jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Clean Bandit, I Miss You, featuring dari Julia Michelle. Ini requestan dari Method Suti ya, yang sebelumnya nyari atau request lagunya Malam Pesta, tapi penyanyinya kurang tahu. Jadi dia ganti lagu jadi Clean Bandit yang I Miss You aja. Oke deh, siap, sudah saya putarkan ya. Semoga dapat menghibur Anda di sore hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi, dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore waktu LKG Radio Bali. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah request dan juga kirim salam, udah kirim pantun juga. Terima kasih juga buat Alex. Dan tentunya terima kasih dan semoga dapat menghibur Anda ya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu LKG Radio Bali, itu artinya perjumpaan kita juga sudah berakhir LKGers. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Parsa Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Six point nine.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

kemarin, enggak kemarin sih ya, di hari Kamis Arya udah menemani Alkogers, hari Rabu udah Arya menemani Alkogers, hari Selasa juga Arya sudah menemani Alkogers. Hari ini ditemani oleh Arya Wijaya lagi ya. Semoga enggak bosan-bosan nih Alkogers ngedengerin Arya nih di Alkoga ya. Oke, jadi di Home Sweet Home hari ini Arya akan memutarkan nih lagu-lagu Aci koleksi Alkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia sampai pukul 8 malam nanti. Selain Arya memutarkan lagu-lagu acik nih ya dari koleksinya Alkoga, Arya juga akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Alkogers. Jadi buat Alkogers yang penasaran dengan tips dan informasi yang akan Arya sampaikan nanti, dan juga kayak mungkin apa dipraktekkan aja ya, siapa tahu nih yang dikasih tahu sama si Arya ini beneran bisa bermanfaat gitu. Jadi stay tune aja di Alkoga Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM El Koga Radio Bali. El Kogers, cuaca Bali belakangan ini lumayan bikin gerah ya El Kogers. Tapi tenang, di home sweet home kali ini ya, Arya punya tips nih biar rumah Anda tetap adem tanpa bikin tagihan listrik membengkak. Kuncinya yaitu cross ventilation ya, atau ventilasi silang, yang dimana caranya buka dua jendela atau pintu yang posisinya saling berhadapan. Ini bakal bikin angin berputar dan gak mandek nih di dalam ruangan. Plus kalau misalnya Anda punya tanaman indoor, kayak misalnya lidah mertua atau Sri Rejeki, itu bisa taruh di sudut ruangan karena mereka bisa bantu buat nurunin suhu udara secara alami. So, dicoba yuk. Habis ini kita dengarkan satu lagu favorit buat Anda.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Buat Elkogers nih yang pas SMA-nya itu ngambil jurusan IPA. Karena kayak jurusan IPA itu kan cukup luas ya cangkupan dan jangkauannya. Dan karena banyaknya atau luasnya cangkupan ini, kadang kita kayak bingung gitu. Mending kuliah di mana ya? Mending kuliah di fakultas apa ya? Mending kuliah di jurusan apa ya? Itu yang bikin kita mikir lama kayak antara mau kuliah atau enggak ya, Kogers. So, jadi di sini Arya mau ngasih solusi nih buat Elkogers. Arya mau merekomendasikan Elkogers untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sekesari Warmadewa. Adalah pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi atau 4 prodi nih yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Kogers. Jadi di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi ya, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan hasil pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir, atau prodi keempat ya, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goal atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih ya, kalau harus putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indra Mulyarte SSI MSc.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Siapa sih yang gak mau baru gajian terus uangnya ini mau dihematin gitu ya. Jadinya belanja dihematin, gak ngeluarin banyak pengeluaran, tapi tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya entah itu makanan, face wash, sabun, odol, atau kebutuhan sekecil, ataupun buat yang sudah berkepala keluarga nih, terus ingin yang namanya masih merawat kulitnya gitu ya, skincare, itu bisa banget langsung aja ke Klinis Grosir ya, karena Klinis Grosir itu banyak banget nih promo-promonya Elkogers yang bisa menghemat pengeluaran Elkogers biar nanti di pertengahan itu udah gak seret nih duitnya. Jadi ya masih ada sampai nanti di akhir bulan ya. Dan bisa aja nih di akhir bulan karena Elkogers tuh rutin gitu, kayak kalau misalnya mau belanja tuh di Klinis Grosir, nggak ngeluarin yang namanya pengeluaran yang banyak, dan di akhir bulan itu masih ada tabungan buat Elkogers. Jadi di sini Arya akan menyebutkan nih beberapa produk yang lagi promo di Klinis Grosir ya. Contoh-contoh aja nih. Yang pertama ada Anlin Gold Plus 170 gram, 24 mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu selanjutnya ada Prima Grow 3 plus 750 gram, Madu Vanilla Rp71.900. Lalu untuk selanjutnya ada setiap pembelian 1 pieces Entrasol All Female 180ml mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Lalu ada setiap pembelian 1 pieces Buah Vita Guava 240ml mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Lalu di contoh produk yang terakhir yang lagi promo nih, ada BB Lux 3 Plus Honey Fan Grid Plus 1000 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.500. Nah, apalagi nih Elkogers yang menjadi kepala keluarga dan juga membelikan susu buat si kecil ya, bisa banget di Klinis Grosir ya. Apalagi di sini BB Lux lagi promo. So, langsung aja nih ke Klinis Grosir biar enggak nanti produknya cepat kehabisan karena terlalu banyaknya promo di Klinis Grosir ya. Karena Klinis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM El Kogar Radio Bali El Kogars. Satu single dari Serena Onassis ini dengan judul Aku Tak Bisa Memiliki. Ya, terkadang kita sedih El Kogars, kayak kita ngerasa tidak bisa memiliki dirinya karena mungkin kita merasa kalau misalnya diri kita itu masih belum pantas untuknya. Waduh. Oke, El Kogar, sekarang sudah pukul 7 malam ya, lewat 2 waktu El Kogar Radio Bali. Bagi El Kogar nih yang baru banget joinan atau bisa dibilang frekuensinya baru di 96,9 FM, ada yang ngasih tahu bahwa kalau misalnya di El Kogar di jam 6 sampai jam 8 malam nanti ada yang namanya program Home Sweet Home. Yang dimana di program Home Sweet Home ini adalah yang dimana nih Arya akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia. Jadinya lagu-lagu populer di Indonesia nih dan lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Kita harus jadi nasionalis ya, guys. Dan selain itu juga Arya akan memberikan informasi dan tips-tips yang menarik nih buat Ecogers yang pasti banget bisa dicoba di rumah. Dan semoga yang diberikan oleh Arya nih tips informasinya bisa bermanfaat juga bagi Elko Girls. Sebagai Elko Girls nih yang baru joinan, yang penasaran Arya akan memberikan informasi dan tips-tips apa aja dan juga akan memutarkan lagu-lagu apa aja, tetap stay tune ya di Elko Girls Radio Bali sampai pukul 8 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Bagi El Kogars nih yang lagi berencana renovasi rumah atau kosan, Anda harus tahu nih ya sama tren desain yang lagi hits banget, namanya Japandi. Yang dimana perpaduan nih antara gaya Jepang yang minimalis dengan gaya Skandinavia yang fungsional. Ciri khasnya itu pakai furnitur kayu berwarna terang, warna cat dinding yang netral kayak misalnya krem atau abu-abu muda, dan gak banyak barang pajangan yang gak penting. Jadi konsep ini itu dipercaya bisa bikin pikiran kita itu lebih tenang pas pada saat pulang ke rumah setelah seharian stres di luar. Nah, kalau lagu yang satu ini juga dijamin nih, pasti bisa bikin pikiran Anda lebih tenang ya, El Kogers.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Siapa nih yang sampai sekarang masih bingung mau ngampus di mana? Dan mungkin ada yang gap year gitu, kayak sudah selama setahun gitu kan sudah ada merencanakan yang namanya kuliah ya. Tapi enggak kuliah-kuliah dari tahun lalu karena emang masih bingung mau kuliah di mana, jurusan apa, fakultasnya apa. Kalau Arya sih merekomendasikan

produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri dengan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan segara lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lalu bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya ya, yang dimana kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih, Alkogers. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa di klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, MP. Atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars pengen punya rumah estetik penuh dengan tanaman hijau tapi tangan Anda dingin. Maksudnya kayak tiap kali melihara tanaman besoknya langsung layu. Tenang aja Elkogars, Anda gak sendiri ya. Di Home Sweet Home nih, Arya mau merekomendasikan buat Anda pelihara yang namanya ZZ Plant atau pohon rezeki ya, atau Monstera. Jadi dua tanaman ini tuh kuat banget nih, gak baja dan gak butuh yang namanya disiram setiap hari. Malah kalau misalnya keseringan tiap hari nih ya, mereka bisa busuk nih Elkogars. Jadi cocok banget buat Anda yang sibuk banget tapi pengen rumahnya tetap kelihatan seger. Jadi sambil ngeliatin yang seger-seger ya, dengerin dulu nih lagu berikut ini.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Sadar gak sih El Koger kalau misalnya di rumah yang berantakan itu bisa memicu stres yang gak pernah kita sadari nih. Nah mungkin di weekend ini ya kita coba deh lakuin yang namanya decluttering atau pilah-pilih barang. Pakai metode yang namanya KonMari yang terkenal itu kayak pegang barangnya. Kalau misalnya udah gak memberikan kebahagiaan alias does not spark joy ya, ya udah ikhlaskan gitu, bisa didonasikan atau dijual pre-love. Rumah rapi, pikiran plong, hati pun senang.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkoga, tahu enggak sih kalau misalnya setiap ruangan di rumah kita itu idealnya punya aroma yang beda-beda. Nah, jadi kita bakal ngebahas soal aromaterapi lagi nih ya. Jadi untuk ruang tamu atau ruang keluarga, pilih aroma yang welcoming nih dan segar kayak misalnya citrus dan lemongrass. Kalau misalnya untuk ruang kerja atau belajar nih ya, aroma peppermint bagus banget buat ningkatin fokus kita. Nah, khusus untuk kamar tidur ya, pakailah lavender atau chamomile. Tetap jadi juara buat mancing untuk tidurnya nya. Kalau Elkoger sendiri paling suka aroma apa nih untuk di rumah?

0: 96.9 FM El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: Hey, watch that. I need some music.
6: It rocks. Yeah.
7: You are listening.
0: 96.9.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Yap, satu single dari Armada ya. Asal Kau Bahagia, membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 8 malam ya di ajang Home Sweet Home hari ini pada tanggal 4 Juli 2026 di hari Sabtu ya. Lebih tepatnya di malam minggu. Oke, siapa nih El Kogars yang lagi malam mingguan sekarang nih? Bareng pacar mungkin, bareng mantan, atau bareng HTS? Iya. Daripada HTS-HTSan langsung aja lah tembak, gak usah digantung-gantungin, kasihan ceweknya. Oke, El Kogars, karena emang ini udah pukul 8 malam ya, terima kasih bagi El Kogars yang sudah atensi nih dari jam 6 sore tadi sampai pukul 8 malam ini di ajang Home Sweet Home ya, yang dimana selama 2 jam kebelakang tadi Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Koga Radio Bali dari Belantika Indonesia serta memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk El Kogars. Semoga informasi dan tips yang Arya berikan cukup bermanfaat atau sangat bermanfaat untuk El Kogars ya. Bisa kalian nanti dipraktikin di rumah. Oke, karena emang sudah waktunya ya, izinkan saya Ari Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga adik ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise.

0: ada matinya. Elkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bar.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

0: 96.9
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya?
3: Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Halo Elkogars, Dani Basyar di sini dan ini adalah Rest and Dream edisi Trending Topic.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elko Gear Radio Bali. Halo Elko Gear, selamat malam. Kita akhirnya bertemu kembali Elko Girls. Walaupun tadi siang sebenarnya bertemu dengan Dani ya di High Noon, cuman sekarang ini malam ini kita ketemu lagi tentunya di malam minggu. Siapa nih yang lagi malam minggu, atau mungkin ada yang lagi jalan sama pasangannya ya, lagi sedang di mobil, lagi berduaan, lagi kasmaran. Mungkin karena udah jam 9 ya, mungkin ada yang baru pulang, atau ada yang mau berangkat, atau ada yang lagi makan nih suap-suapan. Kayaknya asik banget ya. Gimana nih kabar Elko Gear? Semoga di hari Sabtu ini semuanya berjalan dengan lancar, semuanya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ya. Dan tentunya di malam ini, malam minggu hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, tentunya kita bertemu lagi di Rest and Dream edisi Trending Topic, yang dimana kita akan membahas sebuah atau sesuatu momentum apapun yang terjadi jadi selama seminggu kebelakang, baik yang mungkin lagi rame di sosial media, mungkin entah di TikTok, di Facebook, di Instagram, wah pokoknya banyak banget ya sosial media. Dan selain itu juga nih, mungkin ada dari Elko Girls yang mau mengirimkan salam, atau mau request lagu, atau mungkin bercerita sedikit apa yang terjadi di malam minggunya. Ya walaupun tema tentang cinta itu kemarin, tapi gak ada salahnya ya kalau misalkan kita membahas cinta sedikit, karena kan ya namanya juga malam minggu ya kan, gak apa-apa ya. Oke mas, jadi kalau misalkan mau kirim semua itu boleh banget ya melalui WhatsApp kita di 081-236-155-969, atau juga bisa di Facebook kita di Langkosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi jangan kemana-mana dulu Elko Girls, jangan ganti frekuensinya, karena kita akan membahas sesuatu yang seru dalam seminggu kebelakang bersama saya Dani Basyari sampai di jam 11 malam.

0: Keluar yuk, otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

96.9 El Kogar Radio Bali. Berita pertama nih El Kogar yang ingin Dani sampaikan, yang lagi ramai dalam seminggu ini, itu adalah berita duka mendalam yang menyeliputi warga Kelungkung Bali setelah kepergian dari Inyoman Cita atau Mancoli. Mungkin dari El Kogar ada yang mengenal beliau atau pernah bertemu atau bahkan pernah berbelanja di warungnya ya, karena beliau ini adalah pemilik warung Lawar Godel yang ditemukan meninggal dunia di sungai setelah sempat pamit untuk berendam. Awalnya dikira tenggelam nih El Kogar, namun setelah ditelusuri, hasil autopsi mengungkapkan fakta yang cukup janggal kalau bisa kita bilang ya. Atau mungkin ada El Kogar yang sudah mengikuti beritanya juga. Jadi jenazah dari Mancoli ini ditemukan dengan luka robek dan bekas jeratan di lehernya. Hasil autopsi pun memastikan kalau korban itu meninggal akibat 4 tusukan benda tajam dan kekerasan fisik. Kalung emas seberat 70 gram milik korban pun hilang nih El Kogar. Dan yang memperkuat dugaan adanya perampokan ini adalah saat Polres Kelungkung tengah menyisir bukti dan melacak jejak pelaku melalui rekaman CCTV yang ada. Kepergian beliau meninggalkan duka dan keresahan bagi kita semua ya. Dan semoga pihak kepolisian segera menangkap pelaku agar keadilan bisa ditegakkan. Dan juga diberi ketabahan untuk keluarga. Dan mari kita doakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan pastinya dan diberikan kekuatan ya El Kogars.

96.9 Elkoga Radio Bali. Sudah waktunya nih Elkogers untuk Dani menyapa yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp dari Elkoga Radio Bali. Karena sudah ada yang ikut gabungan nih dari Made Hendra dari seputaran Desa Tua Marget Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker Sing Me To Sleep. Wah, sudah lama sekali kayaknya rasanya ya Dani tidak membacakan gabungan atau request dari Elkogers nih. Kayaknya kangen banget padahal baru beberapa hari nih kita enggak ketemu. Oke, mau request lagunya Alan Walker Sing Me To Sleep dan kirim salam untuk aku yang lagi santai sambil ngeteh. Wah, ini emang nikmat sekali ya. Malam minggu lagi santai ditemani dengan angin sepoi-sepoi malam-malam. Wah, itu nikmat sekali ya. Atau mungkin jangan-jangan dari Made Hendra nih malas untuk malam mingguan ya, jadi lebih enak di rumah. Saya pun sebenarnya enakan di rumah. Dan buat bosku terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih kembali ya untuk Made Hendra. Lanjut lagi nih, ada dari Alex. Dari mana ini Alex? Alex dari seputaran Gianyar ya. Mohon maaf. Oh ya, Alex dari Gianyar yang mau request lagunya Bondan Prakoso yang berjudul Kroncong Protol Kak. Salamnya buat semuanya. Terima kasih ya Kak. Oke. Ya, sama-sama. Nanti ditunggu lagunya ya. Gimana nih kabar dari Alex yang Gianyar? Apakah sehat? Dan doakan sehat ya, karena ya biasanya kita bertemu tumben-tumbenan kayak istilah kata Dani kayak ingin melepas kangen nih, karena biasanya kan kita malam-malam sering ini ya, sering membacakan request-requestan. Oh ya, sama ini juga ya, seperti doanya dari tadi untuk Alex, semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi nih, ada dari Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur. Hoi, gimana nih kabarnya bro, bro Kadek Giri Mahendra? Semoga ini ya sehat juga ya. Doanya dan itu pasti yang baik-baik ini, semoga sehat dan rezekinya juga dilancarkan. Dan untuk Made Hendra mau request lagunya Akon Be With You. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Kirim makasih. Oke, sama-sama. Besok bahas bingkai tokoh ya. Iya, bener banget. Besok kita membahas tentang bingkai tokoh di hari Minggu dan pastinya di Resendream ya. Dan pas banget besok ketemu dengan Dani. Jadi ditunggu aja besok kita akan membahas apa, karena itu takutnya nanti spoiler. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Ibu Nyoman Latri dari seputaran dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa. Kirim salamnya buat sahabat Elkorger saja. Dan Pak Dani terima kasih ya. Sama-sama untuk Ibu Nyoman Latri. Dan juga Ibu Nyoman Latri semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi nih, ada dari cucunya Ibu Nyoman Latri dari Adi Saputra yang mau request lagunya Anggun Bayang-Bayang Ilusi. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama. Oh iya, ini juga ada pesannya. Tadi Dani siaran High Noon ya. Oh iya, bener banget. Tadi Dani siaran High Noon ini. Dan juga sekarang kita ketemu lagi di Rest and Dream. Cuman kan suasananya berbeda ya. Kalau misalkan di siang itu mungkin ada yang masih ngantuk-ngantuk, tapi entah kenapa di malam hari ini Dani bersemangat sekali. Terus juga apalagi nih ya. Oh ya, sekarang Dani siaran Rest and Dream edisi trending topic. Iya, bener banget. Sekarang ngebahas tentang trending topic, apa yang terjadi dari seminggu kebelakang ini. Tapi buat Adi Saputra juga jangan kemana-mana ya, karena yang Dani bahas ini kayaknya bakalan seru nih, karena ini emang lagi rame banget di seminggu kebelakang. Dan kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 OKGR Radio Bali. Berita kedua yang lagi ramai dalam seminggu ini itu terjadi di media sosial yang sedang panas-panasnya nih OKGers. Membahas kontroversi Baskara Putra atau Hindia dalam festival musik Pesta Bebas Berselancar di Bogor. Momen saat layar panggung menyoroti tulisan bernada yang tidak senonoh atau ibarat kata itu homofobik memicu amarah Baskara kepada kameramennya melalui akun sosial medianya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, mengapa sih satu momen singkat seperti itu yang terjadi di layar LED bisa membuat keributan besar di jagat maya? Baskara itu sebenarnya menyebut tindakan kameramennya itu seperti tindakan yang katro. Dan reaksi keras ini membelah opini publik Neil Koger sebagai menuduh Baskara terlalu vokal membela isu sensitif tersebut, sementara yang lain menilai ini murni kritik terhadap etika produksi panggung. Tak ketinggalan Aldi Taher yang mempunyai Aldis Burger itu sempat ikut campur dan membela sang kameramen, meski akhirnya ia menarik pernyataan dan meminta maaf sehari kemudian. Dan persoalan ini sebenarnya menyisakan dua pertanyaan besar ya, yaitu batasan etika dalam menyiarkan pesan penonton di ruang publik dan posisi musisi dalam respon konten yang muncul di panggung mereka sendiri, atau apa ini sebenarnya Elkogers? Dan menurut Elkogers nih, apakah Baskara berlebihan dalam respon itu, atau justru itulah tindakan tegas yang harus diambil seorang seniman?

96.9 Alkoga Radio Bali. Sekarang kita kembali akan menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram dari @Alkoga Radio Bali. Karena yang pertama sudah ada dari Kade Giri Mahendra 2023. Selamat malam Dani, selamat malam juga Bli. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. Mau request lagunya Run, Dekat di Hati. Kirim salamnya untuk Dani Basyari yang ganteng, makasih ya. Wah, seneng banget nih dibilang ganteng di malam minggu yang sangat asyik ini. Terima kasih loh sudah bilang saya ganteng. Requestannya itu aja, terima kasih ya kak. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari siapa ini? Ada dari Blikade929 dari seputaran Sanur. Selamat malam Dani, selamat malam juga Bli. Mau request lagunya Jikustik, selamat malam. Boy, lagunya Jikustik, selamat malam juga. Oke, kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih, arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi nih Alkogers, ada dari kadegirimahendra@gmail.com 9. Oh, nama Instagramnya bagus banget ya, pakai emailnya. Tapi kalau bisa kan Dani boleh saranin, sepertinya untuk nama Instagram ini tidak baik untuk menggunakan email ya, karena kan email itu adalah data pribadi kita. Jadi takutnya nanti emailnya malah dihack atau disadap oleh oknum yang tidak baik ya, atau mempunyai rencana-rencana jahat. Jadi kalau bisa jangan pakai nama email, takutnya nanti kenapa-napa emailnya, malah hilang nanti Instagramnya ya kan. Mau request lagunya ini Dani dari One Direction, You and I. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada salam dari siapa ini ya, dari Miss D namanya, nama ininya nih akunnya. Dari Miss D ini sepertinya saya kenal ini, siapa ini? Mau titip salam untuk Putra, selamat atas kelulusannya menjadi sarjana hukum dan semoga sukses. Wah, terima kasih sudah mengirimkan salam. Kebetulan Putra ini adik saya loh. Kok Anda tahu ini? Oke, bercanda ya. Dan buat Kak Dani, selamat mengudara. Terima kasih kembali atas doanya. Dan juga mau request lagu nih Kak, lagunya Westlife yang When You Are Looking That Way. Salamnya dari Miss D dan Sausan Silmi. Wah, manis sekali salamnya. Oke, nanti ditunggu lagunya ya.

96.9 LKGA Radio Bali. Masih bareng Dani Basyeri di Rest and Dream edisi Trending Topic hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Nah, karena hari ini malam minggu, gimana nih LKGers malam minggunya? Apakah aci atau menyenangkan? Ya, namanya juga malam minggu ya. Biasanya ngapain sih malam minggu itu ya kan? Biasanya kan pasti nongkrong sama teman-teman ataupun makan malam mungkin bersama pasangannya, atau mungkin lagi bercanda tawa bersama keluarga ya kan. Intinya malam minggu tuh banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, atau mungkin ada yang dari LKGers yang lagi bekerja sekarang dapat shift malam ya kan. Itu semoga juga yang lagi bekerja dan didoakan semangat, dan pastinya nanti setelah pulang keesokan harinya itu berjalan lancar dan sampai rumah. Ibarat kata itu semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena sudah pasti di rumah ada orang tersayang yang menunggu kita pulang ya kan. Pokoknya semua apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan didoakan lancar dan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Ya, kita lupakanlah apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, karena kan kita sedang bekerja atau pikiran kita lagi mumet. Nah, pas banget nih di malam minggu, apalagi sambil dengerin Dani ya kan. Wah, lepasin aja tuh penatnya. Karena Dani bakal ngasih penat yang lain. Enggak ya, kok gak bercanda. Dan juga karena ini kita hari ini temanya trending topic, sudah pasti kita akan membahas apa yang terjadi selama seminggu kebelakang. Dan juga tadi di sesi pertama kita sudah membahas beberapa berita ya, seperti berita dari Bagaskara, penyanyi dari Hindia, atau Lomba Sihir. Wah, kira-kira nih sebenarnya Bagaskara nih bandnya apa ya? Banyak sekali nih, ada Hindia, ada Lomba Sihir, ada Fish. Dan juga pengen nih kayaknya menjadi dia nih, banyak sekali kegiatannya. Dan juga ada berita dari Kelungkung ya, yang ada kepergian dari Inyoman Cita atau Mancoli yang punya warung lawar Godel. Mungkin dari LKGers pernah makan di warung lawarnya ya, kita doakan, atau mungkin kenal juga dengan sosok beliau seperti apa. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk beliau dan keluarga yang ditinggalkan ya kan LKGers. Dan juga selain itu nih, kalau LKGers mau kirim salam dan request lagu atau cerita dikit tentang bagaimana barusan malam minggunya, boleh banget melalui WhatsApp kita di 081236155969, atau juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm.

96.9 El Kogar Radio Bali. Berita selanjutnya nih El Kogar, datang dari sepak bola tanah air yang akan kembali disuguhkan laga panas antara timnas Indonesia U17 melawan Malaysia di Stadion Manahan Solo. Pertandingan ini bukan sekedar laga persahabatan dalam Garuda Championship Series ya, melainkan ajang pembuktian setelah rentetan hasil kurang memuaskan dari match sebelumnya. Dan laga ini menjadi pertemuan pertama sejak kekalahan tipis kita di Piala AFF lalu ya, dengan skuad yang dirombak total nih El Kogars, dan hanya menyisakan 3 pemain lama. Dan timnas kita kini dikabarkan berada di bawah asuhan pelatih baru David Nascimento. Sementara itu Malaysia datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai runner up Piala AFF, membawa skuad yang jauh lebih solid dan berpengalaman. Weh, solid. Wah, bercandanya. Dan juga meski hanya bersifat uji coba nih Kogers untuk persiapan kualifikasi Piala Asia tahun depan, laga ini sangat krusial untuk membangun kembali fondasi mental Garuda muda kita. Dan juga kalau kita pertanyakan Neil Kogers, apakah debut pelatih baru dan wajah-wajah segar ini mampu membalas kekalahan kita atas Malaysia malam ini? Nah, kira-kira bagaimana nih prediksinya?

96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Ilkoger Radio Bali. Sudah waktunya lagi nih Ilkoger, karena tadi kita sudah menyapa yang ikut gabungan melalui WhatsApp dan Instagram. Kita sekarang melipir dulu nih ke Facebook, karena di Facebook ini juga lumayan rame nih yang ikut gabungan pada malam hari ini. Apakah tidak ada yang malam mingguan atau nonton konser gitu? Jangan ya, jangan. Kalau kayak gitu nanti siapa yang nemenin Dani di sini ya kan? Takut sendiri. Receh banget sih. Oke, kita mulai dari siapa duluan nih? Dari Komang Aryani. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Linkin Park In The End. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas, Kak. Oke, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi nih, Oko Gers. Ada dari Kadek Giri seputaran Denpasar yang mau request lagunya The Changcuters, Racun Dunia. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Bli Hendra dari seputaran Denpasar juga yang mau request lagunya Jirox, Madu dan Racun. Kirim salamnya untuk aku yang lagi santai. Dan selamat malam juga untuk Dani Basyari. Semoga sehat-sehat. Oke, ditunggu lagunya. Ada juga dari Bli Kade dari seputaran Sanur, hadir selalu nih nemenin Dani Basyari. Wah, terima kasih banyak ya. Mau request lagunya Coldplay Kak, yang Adventure of a Lifetime. Oke, ditunggu lagunya. Kirim salamnya buat kakak aja, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi nih guys. Ada dari Agus Ade seputaran Tabanan yang mau request lagunya Eta, Bawakan Aku Cinta. Kalau tidak ada boleh lagunya Riff, Bunga. Buat kakak terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Saiful Rohman dari seputaran Situbondo. Wah, gimana nih kabarnya bang yang ada di Situbondo? Semoga sehat ya. Mau request lagunya Iwan Fals, 22 Januari. Kalau nggak ada, boleh lagunya Katon Bagaskara featuring Ruth Sahanaya, Usaha Kau Lara. Buat kakak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya.

0: Watch that.
1: I need some music.
0: It rocks. Yeah.
2: You are listening.
3: 96.9.

96.9 Elkogar Radio Bali. Berita yang paling heboh nih Elkogars dari seminggu ini itu adalah aksi nekat dari Angela Nicolau dan Ivan Birkes di puncak Empire State Building New York City. Pasangan ini memanjat hingga 443 meter tanpa pengaman demi membentangkan spanduk perdamaian. Tapi selain itu sebenarnya apa sih yang terjadi selanjutnya? Nah, dari berita yang beredar di sosial media, mereka itu sedang melakukan sebuah lamaran. Jadi di puncak antena itu, Ivan melamar Angela dengan pemandangan kota yang sangat luar biasa. Namun aksi ini berujung penangkapan oleh polisi atas tuduhan pencurian dan membahayakan keselamatan mereka. Meski begitu dan meski sempat diadili, kini mereka dibebaskan dengan pengawasan ketat hingga sidang Agustus mendatang. Aksi ini pun menjadi pengingat ya bahwa konten viral tidak sebanding dengan resiko hukum dan nyawa yang dipertaruhkan. Dan menurut Elkogars nih, apakah tindakan ini bentuk keberanian romantis atau justru tindakan kriminal yang berbahaya? Dan kalau misalkan kita bisa melihat perspektif lain nih Elkogars, sebenarnya mereka ini bisa dibilang adalah the real partner in crime.

96.9 Alkoga Radio Bali. Dunia hukum Indonesia diguncang oleh vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbudristek atau Menteri Kebudayaan Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Meski jaksa menuntut 18 tahun, putusan hakim tetap menjadi sorotan publik yang luas. Dan mengapa kasus ini menyita perhatian kita begitu besarnya nih Alkogar, sampai benar-benar di mana-mana itu ramai, bahkan di televisi pun berita ini sangat ramai banget nih Alkogar. Dalam sidang pengadilan tipikor, hakim menyebut korporasi Google diuntungkan dalam perkara ini. Namun salah satu hakim anggota justru memberikan dissenting opinion karena menilai tidak adanya niat jahat dari Nadiem. Di luar persidangan, Nadiem dengan suara bergetar menyatakan ketidakadilan atas putusannya, mengabaikan fakta bahwa aliran dana terkait itu adalah urusan internal perusahaan. Wah, ini sangat membingungkan sebenarnya beritanya ya. Dan kini ia menyatakan akan menempuh jalur banding demi membuktikan kebenarannya. Ya, drama hukum ini mengingatkan kita pada pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan publik yang melibatkan anggaran besar. Kita akan terus memantau proses banding yang akan ditempuh ya Kogers, untuk melihat bagaimana kebenaran ini akhirnya terungkap. Dan bagaimana menurut Anda Neil Kogers mengenai vonis yang jatuh kepada sosok yang pernah menjadi wajah inovasi pendidikan kita ini di saat COVID melanda?

96.9 LKG Radio Bali. Dunia sepak bola Korea Selatan diguncang skandal besar pasca tersingkirnya tim nasional dari Piala Dunia 2026 kemarin. Keputusan pelatih Hong Myung-bo mencadangkan Son Heung-min berujung pada teror ancaman pembunuhan dan boikot sosial yang ekstrim di Korea sana. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi nih Koger, seperti apa sih sebenarnya situasi mencekam saat mereka tiba di tanah air? Nah, dari berita yang beredar, kepolisian Incheon harus mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan kepulangan timnas. Hong akhirnya mundur pada 28 Juni kemarin setelah menghadapi tekanan hebat dari publik. Bahkan pemerintah yang kini memerintahkan penyelidikan menyeluruh itu akhirnya turun tangan. Wah, hebat banget ya Korea bisa sampai seperti itu. Dan polemik ini semakin rumit Telkogers karena mengungkit kembali prosedur penunjukannya kemarin yang dirasa atau dinilai cacat hukum oleh pengadilan. Dan kasus ini menjadi potret pahit bagaimana ekspektasi kita sebagai publik yang besar bisa berujung pada tekanan yang melampaui batas kewajaran manusia. Dan kira-kira nih Rokogers, apakah reaksi keras masyarakat Korea Selatan di sana terhadap pelatih timnas mereka ini masih dalam batas wajar atau kemungkinan sudah keterlaluan mungkin ya?

96.9 LKGR Radio Bali. Dan itulah Resen Dream edisi trending topik hari ini LKGR. Gimana berita-berita yang Dani berikan tadi, apakah cukup menegangkan atau membuat Anda tercengang ya kan? Ternyata banyak sekali hal-hal terjadi di luar sana selama beberapa hari ini yang sebetulnya kita tidak ketahui ya. Sebenarnya banyak sekali yang akan Dani bahas hari ini, cuman karena waktu juga itu rasanya tidak mungkin ya Kogers. Mungkin di pertemuan berikutnya atau di minggu depan sekiranya Dani bisa membawakan lebih banyak lagi berita-berita menarik atau berita-berita yang sangat ramai di seminggu nantinya ya. Dan karena sekarang sudah jam 11 malam nih Kogas, itu artinya Dani Basyari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sebelumnya Dani ingin mengucapkan terima kasih untuk Kogas yang setia mendengarkan Dani, mendengarkan Elkoga Radio Bali dari jam 9 tadi hingga sekarang jam 11 malam. Dan untuk itu akhir kata dari Dani Basyari, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.

0: kekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Ah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin

0: ada matinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu. Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: FM Alkoga Radio.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah olahraga Elkoger?
1: Belum. Tapi udah ada yang mulai di Car Free Day hari ini ya.
0: Oh, sudah. CFD. Jualan sih.
1: Kan harus cepat berpikir tuh.
0: Iya.
1: Kasih duit 10.000, dia beli 7.000, berarti kembalian 3.000 nih. Gitu. Saya bayar pakai 100.000 deh.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalkan olahraga tuh banyak macamnya kok, guys ya. Olahraga fisik ada, olahraga otak ada, olahraga hati ada. Ada.
0: Seriusan tuh gimana ceritanya? Gimana tuh konsepnya olahraga hati?
1: Sering dikecewakan.
0: Terlatih patah hati.
1: Yoi, sering di ghosting gitu kan ya. Jadi sedih tuh kalau misal olahraga hati. Tapi untuk nostalgia apa sih? Nyambung-nyambung. Gimana?
0: Sepertinya banyak yang sejak kemarin ya itu merasa kembali flashback gitu ke masa lalu karena mungkin udah nonton konser.
1: Oh iya benar.
0: Salah satu band legendaris Indonesia.
1: Benar. So Seven.
0: Iya, karena kan ini bisa dibilang legend ya ya dia.
1: Iya legend.
0: Udah soalnya ini udah masuk gen alpha kan.
1: Iya.
0: Bahkan ada beta ya udah lahir.
1: Udah beta lahir wewe kan.
0: Iya, masih eksis dia band yang satu ini, masih benar. Dicintai seluruh umat di Indonesia.
1: Dan untuk ukuran generasi alpha dan beta yang udah dengerin band ini, si band ini sendiri tua-tuanya belum terlalu tua.
0: Iya loh.
1: Bener kan?
0: Duta ini makannya apa sih?
1: Bahkan tuanya dia punya anak, nyata anak udah SMA tau.
0: Iya bener.
1: Iya kan?
0: Kalau orang Bali bilang asah bapak sama anak ya gitu.
1: Bener. Dan yang
0: ya.
1: Saking humble-nya bahkan si duta ini pernah datang ke karaoke, bukan karaoke. Orang nikahan,
0: yeah.
1: Habis itu dia karaokein lagunya dia.
0: Ya ampun.
1: Itu artinya implementasi dari emang orang baik itu rezekinya banyak ya.
0: Betul. Dan rasa cinta terhadap karyanya sendiri.
1: Maksimal ya, bagus. Dan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan nostalgia, dengan hal-hal yang pernah jaya di masanya, dan juga nanti kita akan lihat apakah hal itu masih ada di hari ini.
0: Iya benar, nanti ya di sesi Sidul Elkoger. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu sesi berisik, berita-berita asik seperti biasa. Beritanya dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Dari jam 7 sampai jam 8. Sambil langgan penyiaran tidak vintage ada Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 08

0: Ya, hari Minggu enak banget di momen-momen pagi seperti ini, bengong mikirin masa depan yang tidak terprediksi.
1: Benar. Melalui ke kampus. Hari Minggu melalui kampus.
0: Ya ampun, pikirannya padahal libur itu kampus, memang ya akademisi.
1: Bukan. Sangat membuat saya nyaman.
0: Oh gitu, survei kan. ini survei melalui ke kampus itu survei.
1: Melalui kampus survei itu kan. Tapi saya juga menemukan akhirnya ada satu kampus yang vibesnya bagus dan ternyata setelah ditilik-tilik dalamnya juga oke-oke nih prodinya.
0: Wah. Coba kasih tahu Elkogers apa yang kamu temukan itu.
1: Ya? Iya benar-benar. Jadi nggak jauh dari Elkogers di Bali ya, kampusnya dekat banget dari sini. Tepatnya di Universitas Warmadewa, yaitu Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini kan bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan saya juga melihat kalau pertanian modern itu tidak sekedar cocok tanam aja, ya, tapi juga melibatkan teknologi, menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Wah, mantap ini kampus kan?
0: Banget, dan lebih mantap lagi karena di dalamnya ada 4 program studinya yang sudah terakreditasi unggul A. Kita nggak usah pusing mikirin, aduh ini akreditasi kampus gimana.
1: Benar.
0: Karena ya beberapa pekerjaan di masa depan gitu ya, nanyain akreditasi kampus gitu.
1: Iya benar. Saya kemarin naikin Jafung nggak gitu.
0: Prodi yang pertama itu ada agroteknologi ya, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan Elkogers, antara lain itu ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sudah sesuai kok ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Nah, ada juga nih prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kreatif, serta memperhatikan SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya tentu saja kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR ini karena pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf mengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya semua serba lengkap, serba bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitiannya juga lengkap, free wifi dengan akses internet super cepat, dan tidak perlu mikir lama lagi. Jadi kalau mau sekarang kuliah sana, besok jalannya, karena kan minggu ya.
0: Iya.
1: Tapi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, boleh dicatat di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang terbaik.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sesuai janji kita berdua, kita juga sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kita masuk dulu di sesi berisik ya, LKGR, berita-berita asik. Sudah kita pilihkan salah satu, salah duanya.
1: Kenapa harus
0: ya, dari Yuda dulu deh. Yuda menemukan berita apa di situ?
1: Nah, kalau ini.
0: Apa itu?
1: Biasanya setelah saya siaran, kadang-kadang saya ke Puputan Badung tuh. Mm-mm. Kalau misal di hari Sabtu atau Minggu, pasti LKGers akan menemukan ada orang-orang tua yang main musik di sana. Di Puputan Budana. Dan ternyata memang adalah Kaplut.
0: Kaplut.
1: Walaupun nama grup musiknya lucu kan, ternyata mereka main musiknya tuh bagus-bagus LKGers. Mereka mainnya presisi, tapi dengan pendekatan yang sangat humanis layaknya orang tua gitu loh. Jadi ternyata Kaplut ini merupakan rumah musisi lintas generasi yang muncul beritanya di Harian Umum Nusa Bali. Kaplut ini. Jadi ini berawal di lapangan Puputan Badung, Elgar. Jadi komunitas pejalan kaki lapangan Puputan ini namanya Kaplut. Komunitas pejalan kaki lapangan Puputan ya. Itu akhirnya di Kota Denpasar. Tidak hanya mempertemukan musisi senior, generasi muda, hingga masyarakat umum. Ketua

memainkan alat musik secara sederhana di kawasan lapangan Puputan. Nah, penampilan mereka kemudian menarik perhatian pemerintah Kota Denpasar. Kaplut akhirnya memperoleh dukungan berupa seperangkat alat musik dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang selanjutnya dilengkapi melalui bantuan CSR Bank BPD Bali ya. Nah, sejak saat itu Kaplut rutin menghibur masyarakat setiap Sabtu dan Minggu pagi di lapangan Puputan Badung. Kini jadwal setiap Rabu pagi dengan konsep musik akustik yang semakin diminati pengunjung. Selain menjadi ruang hiburan masyarakat, Kaplut juga ditetapkan sebagai salah satu pilar sosial di bawah naungan Dinas Sosial Kota Denpasar. Komunitas

0: sebagai mata saya bisa yakinkan mainnya Kaplut itu bagus Silkogers, bagus banget. Jadi musik-musik lintas generasi dimainkan. Kemudian waktu itu saya sempat lihat mereka main, ibu-ibunya zumba di depan mereka. Okay.
1: Apa aja kita nemu ya.
0: Benar. Dan ini sempat saya pikirkan juga, kalau di Jogja itu kan ada kayak lapangan mirip ya. Mm-mm. Jadi ada orang main musik. Itu sekitar 10 tahun yang lalu saya sempat mikir, ada gak di Bali seperti itu? Ternyata ada sekarang. Ada. Dan kalau Ecogers mau kesana, mereka biasanya mulainya dari jam 9 atau jam 10 pagi
1: setiap, jadi hari?
0: Setiap Sabtu Minggu.
1: Oh, Sabtu Minggu.
0: Sekarang nambah satu jadwal setiap Rabu katanya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Rabu Sabtu Minggu silakan Koger sambil jalan-jalan menikmati suasana Puputan, menikmati musik tidak berbayar. Parkirnya masih sama harganya. Dan biasanya tidak akan habis kok parkirnya.
1: Iya, iya. Mm-hmm. Ya, paling kita pengen beli lumpia aja.
0: Iya. Lumpia.
1: Atau pertipatan, kalau Sabtu Minggu biasanya lebih variatif ya.
0: Lebih variatif.
1: Jenis, jenis kulinernya gitu.
0: Kalau misalkan Anda adalah anak kafe ini, yang biasa di kafe-kafe, di situ harganya cuma 10%.
1: Iya, kopi dan, keliling.
0: Iya. Biasanya
1: itu ya.
0: Espresso, espresso, oh. Espresso sedih.
1: Oh, ada.
0: Ada, tapi dengan harga yang masih gini juga, rendah juga.
1: Oke. Okay. Ayo kita ke Puputan. Ngomongin soal jalan-jalan, liburan. Di sini saya menemukan informasi mengenai liburan multi.